0: Ia raisin reni yang semanaraka mariti falino.
1: Mariti falino.
0: Niara panom ni naran si susu.
1: Niara panoku nama nawatino ni naran si susu.
0: Intuku.
1: Madam pelang sekejap nama kita niang.
0: Ia sungguh suwe nama tamalal.
1: Angkat kahiran ni tidak sesuai dengan mina nama tak kasihan.
0: Iyo.
1: Si ani topeja falatena na 67 iriko. Atulja wan pian ni resefariyetu. Ndinda ni pikamba na pira fikoazana rieta, si nisampa na fikoazana ipa freta kina. Siti atimi anku ipika sakaiza rieta. Nirafi unena na wan fiana kafina, si nyako unantutuji vene mbala papu. Hau ipika sakaiza ni mama nijelisa, ni mama raperedia, ni mama miangali, ni mama yetu fiti.